0: tsebaga o morena
1: ba ha mola ngwaneso
0: mohlare
1: bona ke eme munyako ya kokota ba ha mo kana ngwaneso
0: ke ba ha o morena mohlare wa nkuma church
1: ama tsha tsha ga tola
0: amen nna.

0: Sering si roko mungwa ne. Mengu, mengu. Sering si roko mungwa ne. Arbatle ma khapu.
1: Ashin tuela.